Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan spesial banget di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Aku bakal update informasi seputar lingkungan hidup ya. Jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kalau enggak, aku sidak kamu ya. Tapi setelah yang satu ini, karena kota yang tak sama tanpamu, mau hadir dulu dari Nadif Baslama featuring Aziz Hanun dan Aisyah Retno.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

dari istilah SOTD atau Scent of the Day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

Jerman Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada maksud nih. Pasti punya bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: Pukul 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, otoritas jasa keuangan memastikan sistem registri unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Sistem yang dibentuk melalui peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan Bursa Karbon Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK juga mengatakan, SRUK nantinya untuk menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang lebih terintegrasi. SRUK akan berperan sebagai pasar primer, sementara perdagangan di Bursa Karbon Indonesia menjadi pasar sekunder. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Indonesia menawarkan kawasan industri kepada investor Eurasia sebagai official partner country pada Innoprom 2006 di Ekaterinburg, ya, Rusia. Partisipasi tersebut menghadirkan berbagai lokasi investasi siap bangun untuk memperluas peluang investasi dan kerjasama industri. Menteri Perindustrian juga mengatakan keikutsertaan Indonesia memperluas kerjasama industri sekaligus mendukung Astacita melalui industrialisasi. Karena menurutnya Indonesia menghadirkan lokasi investasi didukung infrastruktur, regulasi, dan layanan kompetitif bagi pembangunan basis produksi nasional. Dan informasi terakhir kita, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong pengembangan film sejarah Indonesia agar mampu tampil di festival perfilman nasional maupun internasional. Menurutnya karya film sejarah dapat menjadi representasi perjalanan bangsa sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia. Yadi juga mengatakan, memasuki usia kemerdekaan ke-81, Indonesia perlu menghasilkan karya perfilman yang mengangkat nilai sejarah. Ia menilai film sejarah memiliki peran penting dalam memperkenalkan kisah perjuangan kepada bangsa dan masyarakat luas.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

Halaman 42, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada pemaksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, hey. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, iya, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kepala? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Lakers.
1: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik,

Ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

98,4 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di sini ya, di Pro 2 RRI Ambon tentu saja. Dan teman Pro 2, seperti biasa, aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 5 sore. Dan untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini ya, aku bakal play lagu-lagu mancanegara tentu saja, karena kita ada di Pro 2 Hitlist International. So buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, silahkan ya, mancanegara only di 0813-5624-5884 atau di WhatsApp Instagram kita juga boleh, di RRI Pro 2 Ambon. Aku tungguin sampai nanti jam 12 siang. Habis ini bakal aku play theme song dari Piala Dunia 2026, yaitu Die Die by Shakira dan Burna Boy.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Well, teman Perdua, Medicine Beer by Love Girl baru aja aku puterin spesial buat kamu di Perdua History International hari ini. Dan teman Perdua, kalau kamu gak pengen lagu kamu ya turun chart di minggu ini, langsung aja request di 0813-5624-5884 ya. English only, teman Perdua, international only, because we are on Perdua History International. Dan teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan berbagai macam hiburan dan juga informasi spesial buat kamu. Tentu saja keep stay tune on Produer di Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

Teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

bersama Bro Dera Riamo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Tio dan Senita, teman kamu siang ini. Untuk yang sudah menikmati hidangan makan siangnya, selamat makan ya. Dan yang pasti ada yang spesial bakal temani kamu semuanya siang ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan informasi terupdate juga tetap dihadirkan untuk kamu. Siang ini ada itkitaf ya untuk teman Pro 2. Setelah itu beberapa informasi terupdate juga akan tetap dihadirkan untuk kamu, sambil menikmati suasana siang ini. Dan juga untuk teman Pro 2 yang mengikuti sholat Jumat, semoga amal ibadahnya, doanya ya diterima oleh Yang Maha Kuasa.

teman pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah diatasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Pasal 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, mesti tahu kasing. Sekarang ni pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ni. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ni akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo. Kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul. Dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

ke-20 di Piala Dunia saat berusia 27 tahun, 201 hari lebih muda dari Ladislao Smuda, 28 tahun 34 hari. Bapak menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia di bawah pelatih yang sama, yaitu Didier Deschamps.

Pen adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Arsenal menyelesaikan penandatanganan kiper Ilan Meslier dengan status bebas transfer dari Leeds United dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 1 musim tambahan. Meslier berusia 26 tahun telah membuat 215 penampilan di semua kompetisi selama 7 tahun bersama Leeds United dengan 70 clean sheet. Pemain Prancis tersebut mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Arsenal dan berkomitmen untuk memenangkan trofi bersama klub terbesar di Inggris.

0: jual-jual gini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital tuh apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sih bercatat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih berbulan bercatat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi aku ada fitur lain kasih.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung para atur keuangan ini.
2: Memang, teknologi ini sudah di solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habisin mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi itu sudah download nggak belum?
0: Kita sudah download. Mari kita lihat download sini.
1: Iya, mari.
3: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ya teman Prodo, informasi terupdate untuk kamu di dunia olahraga saat ini. Arsenal menyelesaikan kedatanganan kiper Ilan Miswar dengan status bebas transfer. Tadi aku udah sampaikan ke kamu. Kali ini Angie Intania Kalik memenangkan pertandingan perempat final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di kategori U19 Women's Like Flyweight 45-48 kg dengan mengalahkan petinju Filipina Shirley Porres dengan keputusan 3-2. Informasi terakhir untuk kamu dunia olahraga, teman Pro 2. Sekaligus saya minta pamit, setelah ini Tio bakal lanjut bareng kamu dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa dan ingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.
1: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nah, nanti kalau udah penuh kan, kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sob?
2: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah gede, nanti celengannya udah penuh.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Well, teman Pro 2, kalian masih bersama lagi dengan Dian Nugroho ya. Setelah tadi ditemani sama Kak Nita selama hampir 2 jam. Dan teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Entertainment siang hari ini. Teman, aku bakal nge-spill informasi terkait dengan dunia hiburan tentu saja ya. Jadi di sini teman Pro 2, yang pertama ini aku bakal masuk dari salah satu film yang terlaris dulu, yang saat ini sedang tayang juga di bioskop. I'm pretty sure guys, kalian udah pada nonton film ini ya. Film horor ya, yang kemarin juga udah ngalahin Sinners. Ada film Obsession teman Pro 2. Jadi Curie Baker ini sutradara film yang fenomenal baru-baru ini ya, ini resmi sedang menyiapkan proyek layar lebar berikutnya yang lagi-lagi berjenre horror berjudul Anything But Ghost, teman. Nah, berdasarkan sinopsis yang tercantum di halaman resmi Focus Feature, selaku production house film tersebut, Anything But Ghost ini akan mengangkat sebuah cerita tentang dua paranormal gadungan yang selama ini ngejalanin bisnis berburu hantu palsu demi menipu pelanggan teman Pro 2. Namun keadaannya benar-benar berubah ketika mereka ini benar-benar berhadapan dengan sosok supernatural yang nyata. Nah, lewat interview bareng Deadline, teman, Baker ini bilang kalau film ini berada di semesta yang sama dengan Obsession. Ia menyebut bakal ada sejumlah koneksi dan easter egg yang menggabungkan ya, menghubungkan kedua film itu, termasuk juga petunjuk mengenai akhir cerita dari Obsession. Nah, gak hanya itu teman Pro 2 ya, dia gak cuman duduk di kursi sutradara aja kali ini, karena dia juga bilang bakal ikutan main di film itu bareng sama deretan artis lain dari Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, dan Violet McGraw, hingga Chris Ranger. But teman Pro 2, we gonna be patient ya, yeah, because this productions is already wrapped ya, yeah, dan nanti juga bakalan kita update lagi ya, Anything But Ghost ini akan tayang kapan dan akan seperti apa jalan ceritanya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Mus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak. Di antaranya ada Matias Cunha, ada Endrick, ada Vinicius dari Real Madrid. Ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya. Untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya bisa pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top score juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri kita biasa nonton dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil Matheus Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan mempunya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini baik Irak maupun Norway ataupun Senegal itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. dan prediksi Bete tuh Mbappe bisa menjadi top scorer.

0: Kembali kita update info Pro 2 pukul 3 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Groho. Informasi pertama tahun Pro 2, Pangdam 15 Watimura sama Ijen TNI Dodi Triwinarto menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan kesiapan tempur prajurit saat memberikan pengarahan kepada personel Yon TP 914 Maren Nusa Larful. Pengarahan ini berlangsung di lapangan apel Maresling, Markas Yon TP 914 MNL Kota Tual. Informasi kedua teman, perubahan regulasi yang semakin dinamis, perkembangan dunia usaha dan juga transformasi aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Dan berangkat dari kebutuhan tersebut, Tengah Pro 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengadakan sosialisasi program studi hukum bidang hukum bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku di Aula Patimura tanggal 9 Juli 2026 sebagai bagian dari komitmen mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Informasi ketiga teman, Kodim 1506 Namlea kembali menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di Aula Makodim 1506 Namlea pada hari Jumat 10 Juli 2026. Kali ini pertandingan yang disaksikan adalah laga Prancis melawan Maroko. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga dukungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin.

Oke, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Yes, teman, bener banget kita masuk ke acara sore hari ini, yaitu adalah Maluku Story. Dan seperti biasa, teman, di Maluku Story ini aku bakal nge-spill informasi-informasi yang sedang happening di Maluku tentu saja. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal ini ya, Piala Dunia juga, karena Maluku, khususnya kota Ambon ya, kota Ambon ini kayaknya nggak bisa gitu terlepas dengan euforia Piala Dunia 2026. Dan tadi pagi ya, kita sudah melihat bersama bagaimana timnas Prancis ini membantai ya, bisa dibilang kayak gitu ya, timnas Maroko gitu. Wow, luar biasa sekali. Dan tadi pagi juga sudah ada pawai ya yang sangat-sangat ramai sekali. Aku sempat ngedengar dari kos, dan menurutku itu juga pawai yang gak kalah ramai dibandingkan timnas-timnas lain gitu. Well, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik ya. Masih ada beberapa waktu buat kamu join di sini. Kalau kamu mau request lagu, boleh masih aku tungguin sampai nanti jam 5 sore. So, you know where who to call, teman Pro 2, di 0813-5624-5884. Just drop your song and I will play for you. So, keep stay tune on Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Oke, teman berdua masih bersama Tio Nugroho di sore hari ini ya, tentu saja. Dan kalau ngomongin tadi, lanjut kita ngomongin soal euforia kemenangan Prancis melawan Maroko tadi pagi ya, teman. Jadi ada hal unik ini karena tadi pagi juga ada ribuan pendukung Prancis ya yang mulai bergerak dari berbagai kawasan kota Ambon buat konvoy, tentu saja. Ada satu hal yang unik nih yang tadi pagi terjadi gitu di tengah-tengah konvoy. Jadi ada salah satu orang ya, di tengah lautan jersey biru khas Prancis itu ada seekor ayam jantan yang turut diarak keliling kota Taman Produa, dan itu langsung mencuri perhatian masyarakat gitu. Yes, all we know that maskot atau mungkin simbol ya dari negara Prancis ini adalah seekor ayam jantan, yang mana kalau nggak salah ini tuh juga menunjukkan revolusi Prancis waktu dulu ya, antara kaum borjuis dan juga kaum proletar. Dan teman berdua, ini tuh juga jadi simbol kebanggaan timnas Prancis, juga ikut ya menjadi bagian dari pawai kemenangan ribuan supporter. Menurutku ini kreatif banget sih, yang bawa ayam jantan buat keliling kota. Wah, seru. Untung ini yang menang bukan ini ya, bukan timnas Inggris ya. Kalau timnas Inggris kayaknya bawa singa tiga lagi. Oke. Mungkin besok ya kayaknya ya, timnas Inggris kan juga bakal main lawan siapa ya? Aku lupa lagi, astaga. Coba aku cek dulu, besok kayaknya timnas Inggris bakalan melawan wait. Bill. Oh, bukan Norway. Ya, semoga tidak ada yang bawa singa. Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Maluku Story. Masih ada satu informasi yang pengen aku spill ke kalian semua, yaitu ini dari Seram bagian timur, teman ya. Fahri Husni Al-Katiri ini menginstruksikan seluruh kepala desa ya, agar segera memastikan seluruh masyarakat yang telah terdaftar dan juga aktif BPJS kesehatan gitu. Instruksi tersebut disampaikan oleh Bupati Seram bagian timur ini resmi melaunching status universal health coverage atau UHC prioritas yang berlangsung di kantor bupati di Kota Bula pada hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Nah, menurut Fahri ini ya, masyarakat ini sebaiknya tidak menunggu hingga jatuh sakit baru memeriksa status kepesertaan BPJS-nya gitu. Ia mengatakan langkah tersebut juga penting agar masyarakat ini tidak mengalami kendala administrasi saat membutuhkan pelayanan kesehatan gitu. Nah, buat kamu bisa langsung dicek-cek aja teman berdua ya, dimanapun kamu berada, pastikan BPJS kamu sudah aktif. Jangan sampai nanti kalau misalkan kalian sakit, ya malah ribet lagi, harus ngurusin administrasi dulu, ya nggak sih? Oke deh, nanti dia bakal balik lagi ya teman, masih ada 1 jam kita bersama, tetap stay tune terus aja di Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan 3 karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan 3 maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Oke, teman berdua masih bersama Tia Nugroho di sore hari ini. Well, teman, sore hari ini kayaknya cuacanya cerah banget ya, cocok banget buat kamu kalau misalkan mau spending time with your friends or maybe with your family, I guess. Mungkin sore hari ini kayaknya emang paling bener sih duduk ya di pinggir pantai gitu, sambil mendengarkan aku. Nggak dong, ngedengerin Produa dari Ambon ya, tentu saja. Dan tapi teman Produa ya, Kementerian Pekerjaan Umum ini yang kemarin juga sempat heboh nih ya, bikin heboh gitu karena apa? Iya, liburan ke luar negeri pakai APBN. Cuman kita lihat dulu klarifikasinya ini. Jadi gini teman Produa, jadi Kementerian Pekerjaan Umum ini memberikan klarifikasi setelah surat dinas Menteri PU ya, Dodi Hanggodo ramai beredar di media sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto ini membenarkan bahwa dokumen tersebut memang merupakan surat resmi yang ditandatangani olehnya. Ia juga mengatakan pihaknya masih menelusuri sumber kebocoran dokumen tersebut, apakah berasal dari internal maupun pihak luar kementerian. Nah, mengingat surat dinas itu merupakan dokumen internal yang tidak diperuntukkan untuk konsumsi publik, jika nantinya terbukti berasal dari internal kementerian, pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi gitu katanya. Nah, surat tersebut menjadi sorotan teman Produa karena mencantumkan nama istri dan juga anak Dodi Hanggodo dalam daftar delegasi kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat tanggal 13 sampai 19 Juli 2026. Jadwalnya bertepatan dengan rangkaian akhir Piala Dunia 2026 yang memunculkan berbagai pertanyaan. Nah, terutama juga alasan keikutsertaan anggota keluarga dalam rombongan tersebut. Menanggapi hal itu, teman Produa, Apri menegaskan tidak ada dana APBN yang digunakan untuk membiayai perjalanan anggota keluarga Menteri PU. Menurutnya nama istri dan anak dicantumkan dalam surat itu untuk keperluan administrasi kepengurusan visa. Secara aturan, teman, istri menteri memang dapat mendampingi perjalanan menteri dinas ke luar negeri dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara, aturan tersebut tidak mengatur fasilitas perjalanan dinas bagi anak pejabat, sehingga seluruh biayanya menjadi tanggung jawab pribadi. Meski begitu, teman Produa, polemik soal surat itu masih terus bergulir ya di media sosial. Sementara itu juga dilansir dari antaranews.com, Dodi Hanggodo juga membatalkan rencana perjalanan dinas ke New York dan mengatakan fokus Kementerian PU saat ini adalah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatera, termasuk juga penanganan jembatan Enang-Enang di Aceh gitu. Oke deh ya. Jadi gitu teman Produa, gak jadi pergi ke Amerika Serikat ya, Pak Menteri dan juga istri dan juga anaknya. Ya memang urusan di dalam negeri memang sedang perlu untuk di ini. Ya mungkin juga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Tio nanti bakal balik lagi teman, tetap saya cintur saja di Produa FM teman terbaik kamu.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
1: Kalau sama daerah begini tuh, pasti ataupun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu,

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman Pro 2 ya, kita bergeser ke informasi yang lainnya, yaitu ada mahasiswa di Purwokerto itu pakai outfit black metal ya saat sidang untuk dalami topik tugas akhirnya. Wow, luar biasa sekali ya. Pakai full outfitnya black metal, wah, sampai muka-mukanya dia dicat gitu. Beda sama sidang-sidang kontroversial yang konvensional ya, yang biasanya identik sama penampilan yang rapi, pakai alma mater gitu ya, atau pakai baju hitam putih gitu. Nah, ini ada mahasiswa DKV Universitas Telkom Purwokerto yang mana dia ini malah hadir di ruang sidang pakai busana black metal, teman. Yes, you're hear it right, teman. Info ini viral di internet usai dosennya lewat akun thread ya, @adit505 ngebagiin momen tersebut. As you all can see, teman Pro 2, mahasiswa bernama Regatama Arauf Rahma Putra itu tampil pakai kostum metal yang lengkap dengan face painting-nya gitu. Keputusan ini diambil bukan sekedar buat narik perhatian, teman, tapi juga melainkan sebagai bentuk totalitas dalam penyampaian karya ilmiah yang telah ia kerjakan. Dan for your information, teman Pro 2, konsep tugas doi ini membahas tentang perancangan buku komik dokumenter tentang band Black Metal Santet. Nah, dan bahkan ya, ide tampil totalitas itu juga datang atas permintaan salah satu dosennya gitu. Dan sesuai ekspektasinya, aksi Reaga ini tuh menuai banyak respon di internet sampai unggahan ini dipost ya. Ini totalitas yang tanpa batas sih kalau menurutku sih, ya enggak. Oke deh, menurutku penampilan itu gak menghalangi apapun itu ya, teman Pro 2 ya. It's just how we can express ourselves, how we can be someone or something we wanna be. Jadi menurutku ini gokil sih ya. Then it's supposed to be applied in other field, like not only in campus ya, tapi juga di tempat-tempat lain, maybe in your workplace, your office, could be like that. Well, teman, nanti dia bakal balik lagi, tetap stay tune aja di sini ya, dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada band Psychedelic ya, rock asal Aussie, yang dikenal juga sebagai band produktif, namanya King Gizzard, teman, yang dikenal sebagai band produktif yang gila, rilis ini ya. Baru aja ngomongin bakal ngeluncurin album ke-28-nya. Yes. Kalian gak salah denger ya, ke-28. Dan album ini bakal langsung mengusung genre EDM yang digabung dengan beberapa subgenre musik berjudul Alien Metal, teman. Nah, kabar ini juga mereka umumkan lewat akun medsos resmi mereka ya, sambil ngeliris single utama berjudul Level 5, lengkap dengan MV lagunya. Dan lagu ini juga secara nggak langsung itu ngasih tahu fansnya kalau misalkan arah musik mereka mulai bergerak ke arah yang berbeda, yakni ke arah elektronik dengan sentuhan techno, jungle, acid hingga rave, teman. Nah, seperti album-album lainnya, teman Pro 2, layak kayaknya mereka ini juga bakal ngasih sisi eksperimen lagi, yang kali ini tuh didominasi modular synthesizer ya, yang sayangnya sampai saat ini pengumuman resmi soal tanggal rilis albumnya itu belum diumumkan. Gitu. Kalian mau dengar sedikit cuplikannya mungkin ya? Kita dengarkan.

0: Oke, nanti silakan kalian pantengin aja ya. Menurutku ini juga salah satu terobosan baru dari grup rock metal asal Australia ini. Oke, nanti dia bakal balik lagi teman pro 2 ya. Masih ada beberapa waktu buat kita have fun bareng. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Well, teman Pro 2, gak kerasa ya kebersamaan kita di sore hari ini harus selesai sampai sini dulu. Thanks for you guys after spending your afternoon with me. Dan semoga kali ini perjalanan kamu pulang lancar, hati juga tetap senang, dan semoga hari ini bisa ngasih kamu alasan buat untuk buat selalu tersenyum. And finally, teman Pro 2, that's wrap up. Wrap for today, teman ya. I'm signing out from your room. See you tomorrow at the same frequency, teman Pro 2. Dan besok aku bakalan menyapa kamu lebih pagi lagi. Take care and have a wonderful evening. So, nanti bakal ada Kakak Fali yang temenin kamu juga. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang mengira bahagia itu karena udah mempunyai semuanya. Bahagia itu dari harta? Tidak. Bahagia tidak bisa dilihat dari harta. Bahagia tidak bisa dilihat dari jabatan atau apapun. Tapi bahagia letaknya di hati. Hati yang menerima, hati yang qanaah, hati yang bersyukur. Karena saat kita bersyukur, disitulah kita akan bahagia. Kembali lagi kepada hati. Hati adalah mesinnya ibadah. Jika mesinnya sudah rusak, maka tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Dan jika hati sudah rusak, bagaimana akan bahagia? Jika hati sudah rusak, tidak akan bisa kita mengingat Allah. Maka hati yang bahagia, hati yang penuh syukur, yang selalu mengingat Allah. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum ala dzikrillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.

standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karena dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Itu fushi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna Allaha la yubghidu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi.

pada siang hari, dia akan dicukupi pada waktu malamnya. Barang siapa yang berbuat baik pada malam hari, dia akan dicukupi pada waktu siangnya. Barang siapa yang tulus, jujur dalam meninggalkan syahwat, Allah akan menghilangkan syahwat tersebut dari hatinya. Allah terlalu mulia bila menyiksa hati yang

Kejujuran yang paling bermanfaat adalah jika kamu mengakui aib-aibmu di hadapan Allah. Malu yang paling bermanfaat adalah bila kamu malu meminta sesuatu yang kamu sukai kepada Allah, namun melakukan sesuatu yang dibencinya. Kesabaran yang paling bermanfaat adalah kesabaran yang membuatmu kuat dalam menyelisihi hawa nafsu. Jihad yang paling utama adalah kesungguhanmu melawan hawa nafsu agar ia kembali menerima kebenaran. Dan musuhmu yang paling

sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil kul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran, istilah hamba itu istilah keagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah, berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa, Allah masih bilang, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun, minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Inna Allah yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni?

Jika kamu ingin melihat dunia beserta isinya, maka lihatlah sampah. Itulah dunia. Jika kamu ingin melihat dirimu, maka ambillah segenggam tanah, karena dari tanah

kamu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dirimu, maka lihatlah apa yang keluar dari tubuhmu ketika masuk toilet. Jika demikian keadaannya, maka dia tidak boleh bersikap

Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjaya.

itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harap.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: I can't move on, never know. Who's dancing on the ground?
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: No matter what, no matter what.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya info berdua edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Vali Tanquele.

0: Pemain berdua. Stasiun Geofisika BMKG Ambon mencatat sebanyak 43 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Maluku dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Seluruh kejadian tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Informasi lainnya, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi kembali menggelar kegiatan pembinaan jasmani melalui senam bersama yang melibatkan seluruh pegawai dan warga binaan pemasyarakatan, Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan rutan kelas 2B Masohi tersebut dipandu oleh instruktur senam profesional dan diikuti dengan penuh semangat serta antusiasme. Informasi terakhir. Setiap generasi akan dikenang bukan hanya karena apa yang berhasil dibangunnya, generasi juga akan dinilai dari apa yang mampu dijaga dan diwariskan kepada masa depan. Fasilitator Konvensi 2003 UNESCO tentang perlindungan warisan budaya tak benda di wilayah Asia Pasifik sekaligus pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo mengatakan bahwa dunia yang akan diwarisi generasi mendatang sangat ditentukan oleh pilihan yang dibuat saat ini. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.go.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: I can't move on, live on, can't move on. You stay safe, I'm okay.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: No matter what, no matter what,

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Per dari teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro2, selamat malam dan selamat malam untuk kamu semua yang masih tersijun di Pro2 Perkembangan teman terbaik kamu. Dan teman Pro2 kali ini Fahmi punya informasi terupdate juga untuk teman Pro2 semuanya terkait dengan PT Rans Entertainment resmi mencatatkan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Jumat 10 Juli. Pada hari pertama perdagangan, saham emiten milik Raffi Ahmad tersebut langsung menyentuh batas atas kenaikan harian atau auto reject atas atau ARA disertai dengan antrean beli yang sangat tebal sejak awal pasar dibuka. Nah, nomor kedua, saham Rans ini dibuka dengan antusiasme tinggi dari para investor. Harga sahamnya pun langsung meleset hingga mencapai 228 per lembar dengan kenaikan sekitar 34%, menandai tingginya minat pasar terhadap perusahaan yang bergerak di sektor hiburan dan media digital tersebut. Teman Pro2, momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Informasi terupdate lainnya nanti akan Vali infokan lagi untuk kamu teman Pro2. So, tetap di Pro2 FM Ambon, teman terbaik

0: 第一眼。
1: Hello， 他说 Hello，
0: 哎，

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Produa, selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Produa FM Ambon. Saatnya kita untuk bergabung bersama Produa Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk edisi hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Tetapi Produa FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
2: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
2: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
2: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
2: mereka bukan adalah, ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
2: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
2: Oke.
1: Wah, gua bisa nyampe coy.
2: Udah.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
2: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
2: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain ya.
2: Betul.
1: Oh, karena... betul, jangan dong. Jangan.
2: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
2: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Kan?
1: Mensukseskan.
2: Iya, benar.
1: Iya, benar.
2: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
2: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
2: Yes. Kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya teman berdua ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
2: Mereka akan merilis bukan akan ya, udah merilis.
1: Sudah merilis
2: ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
2: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yeah.
2: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp yang berdua FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, cuma berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Benar.
1: Kita gak mungkin cuma berdua nih deh.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi ya.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Aduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang. Wih, okay. Baru dah.
0: Udah itu bahasa Sunda kita tahu.
1: Ada abis itu aja kita tahu aja.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti. Iya bener itu ya. Sama gue taunya kasar doang. Gak tau yang lain.
3: Kayak amplas.
0: Iya bener.
1: Amplas bener.
0: Dago tau.
1: Ada yang mau Awewe. Oh iya. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong. Gimana
4: nih? Ayo kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas.
1: Tadi katanya Bali.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa.
6: Oke. Saya tahu lah
0: nih. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
3: kawean-kawean.
0: Oh, iya lagi benar lagi.
1: Andri ya.
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
5: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
7: Halo.
1: Saya pemain 6 senar.
7: Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
1: Sweet. 225.
7: Ya, oke. Sampai duluan.
5: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
5: Tapi lebih suka ngalah.
7: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya. Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
8: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
5: Bawa.
0: Halo, saya edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing ya.
0: Benar. Dan nanti kita juga sempat cerita kalau hari ini sudah tur radio sebenarnya. Ya.
1: Betul.
0: Ya. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
8: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for last.
1: Iya. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
8: Gitu. Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya.
8: Licik gitu. Emang zaman gini susah ya. Percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
7: Kita juga terhormat datang ke sini.
1: Terhormat juga
0: ya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
8: Saling memuji.
1: Yang jawab Kang Ari soalnya. Iya,
8: makan. Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik ya, gimana?
1: Siapa Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa. Siapa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru makan ya.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: benar.
0: Pagi.
1: Anak-anak ML ya ini.
0: Bukan.
1: Tapi betul penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
8: Orang ini jangan terlalu serius.
1: Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya itu kan doa yang baik ya.
6: Betul,
1: ya, ya. Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
8: Benar. Nama band yang positif lah.
6: Positif.
1: Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Ada kangen sih kebetulan. Salah satunya itu lah.
6: Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
1: Oke. Seru-seruan terus.
8: Walaupun senja atau apapun ya udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
7: Usia aja ya.
6: Usia.
8: Nantinya.
1: Oh. Gue baru lulus TK kemarin.
2: Masih muda.
1: Kok langsung ngedram? TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu. Panti jompo.
8: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak.
6: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
7: Cuman beda. Sebagai aku yang paling muda ya.
6: Iya. Yeah.
7: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
8: Untung lu cewek.
6: Nih, hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih. Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
6: Oh iya.
1: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
6: Iya. Yeah.
1: Kita tuh 90s.
6: Kang Ari 18 kayaknya.
1: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
8: Enggak. QQ lah gua, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
6: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
6: Oke. Okay.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
6: Wah, happy anniversary.
7: Belum ya.
6: Bulan depan.
8: Jadi yang terakhir masuk itu gua Citatur Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
6: Oh begitu.
1: Boleh lah.
8: Karena ini grup udah hampir hancur itu.
6: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Penggal gak sih berdiri mulu?
6: Morning Ego lahir gitu.
1: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
8: Kafenya Ari maksudnya.
1: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemi gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik, meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu, terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ. Di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena
9: kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh, bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
6: segar
9: gitu ya di kuping.
8: Serius bisa. Hade coy.
9: Sok itu sanur beribasnya 20. Mana lada nu mana?
8: Intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya. Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang aneh. Tapi kita

0: Boleh
1: nonton
0: besok
1: nih.
0: Boleh.
2: Boleh.
3: Mau aja kita datang. Boleh.
4: Gua kasih lu free pass dua.
0: Mantap.
1: Oke. Nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Eagle.
0: Morning Eagle.
1: Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, suruh-suruhin malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 25.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hihi. Oh gitu.
2: Harus ke Michael Jackson.
3: Iya. Michael Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
1: member baru.
2: Jadi MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu mencari donor lain ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Oke, kita ngomongin soal

0: dari Morning Eagle yeah. gitu ya. Kalau yeah. berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
1: Yang mau dibahas.
0: Album. Kita album dulu ya.
1: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya?
1: Mantap. Mantap.
0: Mantap, lanjutkan.
3: Terima kasih.
4: Udah tembak keluar.
1: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger, Kang. Asli.
2: Gila lu template.
1: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini, Kang.
3: Amin. Sorry ya, kalau gue gak skeptis kayak lu. Gue aminin.
4: Ini kok saling peres-peresan ya.
3: Peres-peresan. Doa baik pasti gue terima.
1: Iya, terima kasih.
4: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
1: Iya, yeah. Harus.
5: Nanti terjawab dong siapa yang pantas.
1: Iya.
3: Hewan lah.
1: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
1: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
4: Jadi in general itu album Dreamer itu yeah. kalau dari judulnya ya itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng okay. gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi okay. menjadi manusia.
1: Okay.
4: Ya. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diinin-iniin banget lah.
3: Ono-ono itu anu-anu.
1: Iya. Jangan diinin-iniin banget gitu.
0: Oke.
1: Jadi tentang emosi sebenarnya.
4: Menikmati manusia ya,
1: menjadi manusia.
3: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Eagle, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah macam-macam gitu kan.
1: Ups and down ya.
4: Yep.
1: Ups and down.
2: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan. Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
4: Nikmatin aja.
2: Menikmati ya. Semua momen di hidup Anda.
4: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Premium kan yang diamond.
0: Sejak Rubia dengan
5: Rubia. Karena main kunci.
2: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
2: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini sih paling
1: menderita.
2: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
3: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak.
0: Oke.
3: Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Eagle gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
1: Kang Catur.
3: Dewasa. Dosen.
1: Agim.
3: Ya jadi anak-anak ya.
2: Kaca matanya. Ya jadi sini.
1: Diam tapi kocak banget. Iya. Gimana
6: kan? Ya media sosial memang sangat pengaruh ya sekarang ya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya.
6: Nah sebetulnya kalau itu untuk undangan yang seperti itu kan cukup sulit ya. Yeah. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Yeah. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Hmm. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Semua ya general.
6: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh. Ada dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
6: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
1: Abis ini nawarin ya.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak ya,
3: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke. Okay. Nah,
3: makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
4: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
4: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
3: Oke, lulus ya.
1: Dreamer.
0: Pagi, Ego, apa?
1: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
1: if only.
0: Benar.
1: Berapa lagi tadi?
5: 3.
1: 2 lagi. Ayo 2 lagi. Kasih clue.
3: Masa.
1: Lini masa. Satu lagi.
3: Inseparable.
1: Parable.
7: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
1: Dapat premium.
7: Sound a friend.
6: Tahun sejuta aja Mas sudah
5: masuk. Langsung kita tinggal diterjunin aja.
1: Iya.
4: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
6: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
1: Monigo ternyata MLM.
7: Gak tahan dia langsung. Sharing relay dong.
5: Pokoknya ada mangkotanya.
7: Diamond.
0: Aduh, oke. Tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
4: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutinnya, diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja. Atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
1: Kalau Pagi ini siapa yang nulis? Kang Ari.
4: Iya.
1: Oke.
3: Gara-gara apa?
4: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
1: Enggak. Waktu itu minum apa Kang Ari? Terlalu biasa pertanyaannya.
4: Enggak. Aku aja deh yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyari.
1: Ya ampun, gak ada telepon kita kan.
7: Lagi ada masalah.
6: Kayaknya gak ada yang peduli.
4: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
1: Ya.
4: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
3: Laki kok cerita.
6: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak
7: pada datang? Lalu mereka lebat.
1: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
3: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
6: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan.
3: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
6: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
1: Iya kan.
6: Nah, ketika ada lagu Pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya.
2: dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar-benar.
2: Gue bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gue bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
2: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita sebetulnya sementara.
3: Oke.
2: Cuman pagi doang.
7: Siang, sore, malam gak ada momen.
1: Benar paginya waktu pagi itu ya.
2: Doang. Jadi siang kerja lah. Masih gawe lah gitu. Ya pagi doang memang marah gitu kan.
4: Okay. Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan, sering-sering terjadi di kota besar kan. Yeah. Kayak yang biasanya simple apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
0: Waduh, pemain.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Anda masih di Music Live Church
1: dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihan Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: oh iya. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak. Dengar makan puterin.
0: Iya.
3: Benar.
0: Marketingnya
3: kemana
2: nih? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: suka dulu ya, gitu.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lu jadi perunggu.
1: Iklan dari
0: Tapi
1: dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Tadi kan.
2: Kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performance-nya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya, saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa. Iya. Bakar sate.
3: Makan beli. Paling hobi gigit gitar terakhir.
2: Serius.
3: Kamu main gitarnya?
4: Ini fun fact bener. Dia kan
3: beneran. Dosen gitar S3 dia. Ya. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat
0: Ponigo 8 coba.
4: Iya di Instagramnya
1: Dilihat ya?
4: Ada.
1: Terus barongsai gitu barongsai.
4: Boleh coba tuh barongsai.
1: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya, nanti naik.
1: Bisa.
5: Simbal atau jangan.
1: Ada nyawer laut mulut. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu. Terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kendap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
1: Oke. Okay.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh,
4: jadi di pojokan ruangan aku mandep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
4: gitu. Iya. Madep tembok kayak orang istirahat gitu.
1: DIY.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang yang
3: beda.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
1: Beda kelas.
5: Jadi maksudnya gini.
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya, aduh gua nggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
3: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
7: Teknologi ya?
4: Ada teknologi.
7: Teknologi ya?
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
3: Enggak ya?
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Goo dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
3: Iya.
6: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
7: S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita apa DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus.
3: Hasilnya.
4: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
7: Itu dia. Itu. Tuhan.
0: Yes. Semua band milik Allah.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
3: Iya.
0: Oke.
3: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi nggak rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
3: Akhirnya basi.
7: Nah,
3: kita menghindari itu.
7: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
4: Morning People.
7: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan.
3: Mm-hmm. Yeah.
6: Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
3: Yeah.
6: Lu sedih, ya kan?
3: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
6: Benar. Sedih gak akan selamanya.
7: Gak selamanya.
3: Benar.
7: Luar biasa.
4: Okay. Pokoknya nikmatin aja.
6: Nikmatin aja.
3: Kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
7: Iya. Yeah.
3: Nah, benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
7: Nah,
3: dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
7: Luar biasa.
0: Gokil.

0: Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ada, semua. Bisa.
2: Oke.
0: Okay. MV-nya ada atau
3: ada? Visualizer? MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
3: Di
0: oh, ada.
3: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang teater seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada
1: gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
2: Oh, ada website.
4: Oh, ada. Ya.
0: Gimana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Oke.
2: Dicek tuh.
4: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua.
2: Alright. Keren.
5: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Luar biasa, jadi, luar biasa.
5: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
2: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
1: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya. Kita dengerin kali
0: ya. Ada live session
2: berarti. Live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan.
2: Okay, siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
2: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Edit?
0: Sehat ya. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
2: Iya.
0: Oke, sudah siap. Oke, masih prepare.
2: Oke. Ais, keren banget Kang Ari. Kayak cerekan.
0: Benar.
2: Oke.
0: Oke, sudah siap?
2: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
2: Oke.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Pro 2 berakal terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, subicara batu, Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: sendirian.
1: Halo.
0: Yuk, masuk. Hidup. Ya, ini dia. Ini dia.

0: Aku tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Huh? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sih

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Ting cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Usi ini selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din, si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, atau pembangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Sumpah kita gendut banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

0: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam.
1: Apa sih?
2: Kita tahu alih pemaksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar angin habis, angin terkena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul. Jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Hyena. Ha, not a over. Hyena. No, cook, my. Get quiet. Ain't no remedy.

0: Kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Awas, api, api, api.
1: Apa kamu diam dah?
2: Yo, salam pencet.
3: Siapa nak?

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Purba FM Ambon, teman-teman baik kamu, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar 11 Juli 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikwele, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 11 Juli 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Halo, good morning teman Pro 2, everyone, selamat pagi, selamat menyambut pagi hari ini ya, dengan semangat dan juga sukacita yang baru teman Pro 2. Dan semoga pagi ini juga menjadi awal yang baru, yang penuh keberkahan dan juga penuh semangat ya. Whether you're getting ready for work teman, or coming home for after a long night, or simply just enjoying the peaceful morning teman Pro 2, thank you for tuning in. Yeah, I'm Tio Nugroho, and together we'll welcome this brand new day with a good music, good vibes, and inspiring moments. So let's begin. Dan untuk satu jam ke depan, teman Pro 2, kita akan mendengarkan just music. So I will be back at 6 and keep stay tuned on 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: No matter what, no matter what,

Proklamasi pertama tahun 2002, Gubernur Maluku Hendrik Laweresa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sanghaji atau AIM Sanghaji Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mana pesan tersebut disampaikan saat menghadiri sidang senat terbuka luar biasa wisuda sarjana dan magister angkatan 2 periode 1 tahun 2026 di auditorium UIN AM Sanghaji Ambon pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.

0: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Maruar Sariat mengatakan pemerintah menyesuaikan persyaratan material dalam program bedah rumah. Menurutnya langkah tersebut dilakukan agar banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat berpartisipasi. Informasi ketiga, nomor 2, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memastikan proses pemilihan juri program produksi film Narasi Kepahlawanan Indonesia 2026 berlangsung objektif. Menurutnya seluruh tahapan seleksi disusun agar hasil karya yang berkualitas ya, sekaligus juga menunjukkan kepercayaan seluruh peserta sayembara. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 6 pagi, sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Well, teman Pro 2 kembali lagi bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Well, baru aja kita menyaksikan ya tadi pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia di perempat final ini, luar biasa sekali ya. Well, I would say congratulations buat timnas Spanyol ya, karena sudah berhasil memenangkan match kali ini ya dengan skor 2-1. Wow, luar biasa. Congratulations ya, señoras, señores. Well, teman Pro 2, aku yakin juga Spanyol ini salah satu tim yang kalian jagokan di Piala Dunia tahun ini ya, menurutku juga, karena enggak ada salahnya juga kalau misalnya kita ngedukung Spanyol, karena mereka adalah tim yang kuat. Terus kalau misalnya kita cek lagi ya, ada 2 gol yang dicetak sama Michael Merino dan juga Fabian Ruiz. Okay, di menit ke-30 dan juga menit ke-88. Nah, kalau di Belgia ini memasukkan 1 gol dari Charles de Ketelaers ya pada menit ke-41. Oke, dan teman Pro 2, nanti kita bakalan update lagi, masih ada 2 tim lagi ya yang belum bertanding ya di babak perempat final ini, itu siapakah dia? Oke, kita cek dulu jadwalnya di rri.co.id ya. Masih ada 4 tim lagi, yaitu adalah Norwegia versus Inggris dan juga Argentina versus Swiss. Oke. Kalau Norwegia versus Inggris ini nanti bakalan aku spill aja kali ya. Ada fun fact yang seru ya antara kedua negara ini ya. Dan juga kalau misalkan Argentina dan Swiss ini, menurutku juga bakalan yang menang bakalan Argentina ya. Cuman let's see aja gimana nantinya ya, bakalan terwujud gitu, bakalan seperti apa gitu ya. Dan berarti kalau kayak gitu otomatis sudah ini ya, sudah diresmikan bahwasanya tim Prancis dan juga timnas Spanyol ini langsung masuk ke babak semifinal. Oke deh, pokoknya selamat ya, semangat buat fansnya Prancis, Argentina, Norwegia, Inggris dan lain-lain. Pokoknya tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban di kota Ambon aja ya. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2.
1: Oke, teman-teman Pro 2, ya. Kalian masih bersama Jenu Graha di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi kita sudah nge-spill ya sedikit tentang bagaimana Belgia melawan Spanyol ya. Kali ini kita bakal nge-spill bagaimana informasi atau perakiraan cuaca yang ada di kota Ambon, Maluku pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Yang mana nanti pagi sampai siang hari itu akan diperkirakan akan terjadi hujan ringan teman atau light rain dengan suhu tertinggi mencapai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77%, dengan indeks UV 6 serta juga angin bertiup dari arah tenggara atau southeast ya berkecepatan 4 mph. Nah, kemungkinan juga akan terjadi hujan di siang hari teman Pro 2 sekitar 20% gitu. Jadi siapin aja ya payung, mantel, jas hujan dan lain-lain. Dan juga jangan lupa untuk memakai sunscreen ya teman Pro 2, karena untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang ada di kota Ambon ini. Terus nanti pada malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan sebagian atau partly cloudy dengan suhu terendah di turun hingga 24 derajat Celcius ya. Kemungkinan juga terjadi hujan di malam hari yakni dengan persentase 25% dengan kecepatan angin yang stabil pada 14 mph dari arah tenggara juga. Oke, teman Pro 2, pokoknya hari ini buat kamu yang akan beraktivitas di luar ruangan ya, tetap jaga kondisi kamu. Prepare yourself for the worst thing that you never imagine ya. Kayak misalkan hujan maybe. Mungkin tiba-tiba cuaca berubah karena kan kita tahu kalau misalkan Ambon itu cuacanya sangat-sangat berubahnya random gitu. Nanti dia bakal balik teman dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Well, Tama Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, pagi-pagi kayak gini paling enak memang sebenarnya itu adalah olahraga, ya gak sih? Setuju gak sih ya? Selain rebahan aja, tubuh kita juga harus gerak teman, ya supaya apa? Supaya sel-selnya ini itu mengalami regenerasi, terus juga badan kita jauh lebih fit gitu. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga ini ya, jadi di Jepang, Korea Selatan, sorry. Jadi di Korea Selatan itu ada namanya slow jogging ya, ini tengah menjadi alternatif kebugaran untuk segala kalangan usia. Nah, berbeda dengan lari pada umumnya teman, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan cepat ya, sekitar 180 langkah per menit atau 180 BPM. Tapi dengan kecepatan yang sangat santai sehingga pelakunya ini tetap bisa mengobrol tanpa kehabisan napas. Nah, meskipun populer di Korea Selatan, teman, slow jogging ini juga sebenarnya berasal dari Jepang ya, dan dikembangkan oleh Profesor Fisiologi Olahraga Hiroaki Tanaka. Nah, teknik ini itu sebenarnya dirancang agar lebih ramah bagi pemula karena memberikan tekanan yang lebih rendah pada lutut dan juga persendian dibandingkan dengan lari biasa. Terus juga angka 180 langkah per menit itu bukan berarti harus berlari lebih cepat, justru irama langkah itu dibuat lebih rapat ya dengan pijakan yang pendek sehingga apa, tubuh itu bergerak lebih efisien sambil tetap menjaga intensitas latihan tetap ringan gitu. Nah, metode ini juga teman itu dinilai dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung, daya tahan tubuh, terus juga mendorong lebih banyak orang yang untuk rutin berolahraga ya tanpa merasa terbebani gitu. Kalian kayaknya harus ikutan ini ya sebagai remaja jompo. Slow jogging kalau misalkan belum kuat jogging beneran ya enggak. Ya, at least you take a move teman Pro 2 daripada kamu cuma diam aja rebahan ya. Nanti Tio bakal balik teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: Well, teman berdua, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho. Wow, ini kayaknya euforia kemenangan Spanyol ini masih berlanjut sampai sedetik ini ya. Wow, luar biasa sekali fansnya Spanyol ini tuh tadi udah kayaknya udah 3 kali deh ini keliling di depan RRI. Dan teman, satu informasi lagi buat kamu ya, yang sekarang mungkin sedang menikmati Sabtu pagi bersama keluarga tercinta. Ada karakter inflatable ya, raksasa yang duduk santai di tepi kanal Brussels ya, Belgia. Instalasi bertajuk Daydreamer ini merupakan karya visual artis Indonesia Tomang Pro 2 yang mengajak orang-orang untuk berhenti sejenak dan menikmati suasana sekitar dan juga membiarkan imajinasi mereka ikut membara gitu. Nah, lewat unggahan Instagram dari Yesio ini mengungkapkan kalau misalkan Daydreamer itu adalah proyek yang sudah lama ia impikan Tomang Pro 2. Karakter yang sebelumnya hanya ada di buku sketsanya dan itu akhirnya berhasil diwujudkan menjadi sebuah instalasi inflatable berukuran raksasa bentuk Yosio. Buat Yosio ya, bisa melihat karyanya hadir di ruang publik itu menjadi momen yang sangat-sangat spesial banget, apalagi di Brussels ya, di Brussels, Belgia. Terus juga diproduksi dari dan juga dikurasi oleh All About Things. Daydreamer ini digambarkan sebagai sosok yang duduk di tepi perairan Brussels sambil memperhatikan kapal yang lewat. Nah, orang-orang yang beraktivitas dan juga ritme kota yang terus bergerak, menurut Yesio ya teman, karakter ini tuh bukan cuma mewakili sosok tertentu, melainkan juga sebuah perasaan yang saat kita memperhatikan dunia di sekitar kita sambil membiarkan pikiran kita berkelana kemana saja gitu. Yesio juga merupakan seniman multidisiplin asal Bali yang dikenal lewat mural dan juga karya seni publiknya lebih dari 20 negara. Pada tahun 2024 ia juga masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 di Asia kategori Arts teman. Dan instalasi Daydreamer ini bisa dinikmati ya sebagai bagian dari festival musim panas Pleasures di kawasan Zomerkei di Brussels yang berlangsung pada tanggal 2-19 Juli. Jadi menurutku ini kayak a little reminder for us to pause ya teman Pro 2 ya, to take a rest sejenak untuk menikmati apa yang ada di sekitar kita. Nanti dia bakal balik, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media.

media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

0: tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu untuk patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Oke, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Nah, teman, ini kabar ya soal WNI yang meninggal dunia di sebuah danau di Jerman itu akhirnya dikonfirmasi sama Kementerian Luar Negeri, Kemenlu RI ya, teman. Melansir dari laporan antara news.com, Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Henny Hamidah ini mengatakan korban merupakan pria berusia 29 tahun berinisial JERN ya, yang tenggelam saat beraktivitas di Danau Geisalp di Bavaria pada awal pekan lalu ya. Pekan ini maksudnya 6 Juli 2026 berdasarkan informasi yang diterima oleh KJRI teman Pro 2 di Frankfurt ya. Korban saat itu berada di kawasan danau bersama dengan beberapa rekannya setelah saat mencoba menyeberangi danau. Korban ini diduga tidak mampu mencapai seberang hingga akhirnya tenggelam. Tim pencarian kemudian menemukan jenazahnya sekitar 4 jam setelah dilaporkan hilang. Henny menambahkan bahwa kakak korban yang juga berdomisili di München ini telah melakukan identifikasi jenazah. Sementara itu KJRI Frankfurt ya, itu terus melakukan pendampingan dengan keluarga sekaligus juga mengurus proses repatriasi jenazah ke Indonesia yang saat ini masih berlangsung. Sebelumnya, teman Pro 2, kabar meninggalnya Jern ini lebih dahulu ramai di internet. Sejumlah unggahan ini menyebutkan korban merupakan pelajar Indonesia di Jerman yang aktif di komunitas Kawanua ya. Sebagai informasi teman Pro 2, Danau Geisalp ini merupakan sebuah danau pegunungan di kawasan Alpen dekat dengan Oberstdorf ya, Bavaria. Lokasi ini juga dikenal sebagai salah satu summer destination yang populer dikunjungi untuk hiking, wisata alam. Meskipun pengunjung tetap diimbau untuk berhati-hati ya, karena suhu air ini sangat dingin dan medannya itu juga cukup menantang gitu. But anyway, teman Pro 2, rest in love for JRN. Semoga prosesnya segera dilancarkan untuk untuk segera kembali ke Indonesia ya, revitalisasinya tadi, repatriasi. Nanti Tio bakal balik teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman-teman.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 pernah kata pikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di pagi hari yang cerah ini ya. Mungkin kayaknya semoga cuaca kayak gini bisa bertahan sampai nanti malam, ya gak sih? Apalagi ini kan malam minggu ya kan, masa kita gak malam mingguan ya gak sih? Dan teman Pro 2 masih dalam euforia Piala Dunia 2026 juga ya. Culture Nobar itu bukan cuman ada di Indonesia aja ternyata ya, tapi emang udah mendunia gitu. Tapi masih ada sedikit yang masih ada sedikit yang pernah ngerasain sensasinya di dalam pesawat. Jadi ada sebuah

selama penerbangan demi bisa menyaksikan laga panas antara Argentina versus Mesir lewat laptopnya. Nah, aksinya itu perlahan menjadi menarik penumpang lainnya hingga mereka berkumpul dan menyaksikan match itu bersama. As you can see, teman berdua, para penonton ini sampai ikut terhanyut menonton dalam jalannya pertandingan ya, selama laga itu berlangsung, benar-benar di dalam kabin pesawat gitu. Dan banyak keajaiban yang terjadi, dari gol yang dianulir sampai comebacknya Argentina lewat gol dari Messi. Ini berarti udah beberapa waktu yang lalu ya teman berdua ya, saat pertandingan Argentina versus Mesir ya. Dan I believe that this moment, this kind of moment teman, not only happens in this occasion but also in many other side ya, many other occasion. Dan menurutku juga ini salah satu apa ya, bahasa atau menurutku kayak gini. Football isn't only about sport, but it's about language who united all nations. Nanti Tio bakal balik lagi, teman. Tetap stay tune aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung itu katung dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh ataupun bangsa ini, sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan